Ekyamagero ekyokubiri, Yesu alinnya mu ggulu. Yesu bwe yali asiibula abatume be, yabagamba nti, mugende mu nsi yonna mulangirire evanjiri, alikkiriza alirokoka. Owooluganda, mu kyamagero kino, Yesu atujjuze mwoyo we, tumalirire okubeera abaminsani mu maka gaffe, mu byalo byaffe, ku mirimu gyaffe ne mu nsi yaffe. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tutema ebikolwa by'abatume, omutwe ogusooka.

0: Okulizisa kyenda mu nyakato nyesenya fama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi eno ye vidiyo y'abasumba ab'ekereziya
1: linnya lya Patrice
0: aisimbye ku musingiyo ogw'obuweereza mu ekereziya
2: n'empeereza tuusa paapa lwe yannonda eri bishopu w'ekiyinda bikyana
0: amawulire n'ensonga zonna ezikwata ku ekereziya Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
3: Sapiencia. Okuwira nga tukali kusawa musambo gwe kiro wenje okuwira nga nkwerekereza atolo nansera Edward Lubalukova berenga jya ne program damwe subi ochali ne pade serumago mubebezi tuchabe berampola mpola ne 22 betting nga betambula gulawo account osobola okuwira nga osiba ne 22 bet kyangu nyo okuwira nga gulawo account genda musimu yo wogenda ku internet ojja kuwira nga otekam 22bet.ug website ya page ya kubera nge jao kusimu yo gende wali chigambo register chinyi game juza mbi bakusaba kuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera nge otekao akatimba awagenda promo code oja kubera nge otekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wegata ku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tunaweza abiri mwetantu krizi bakubera nga osiba kyokana wasiba bera nga osiba n'obuvunaanyizibwa options zizo na ku 22 bet kweziri abazanya virtual games enaku zino ziga abakiralu virtual games msana umbaddeko ku 22 bet nga tuli mu muku bakwipaka kuulira bubi kasende tukakunganyizo nako lwalero kakati gwazanya pacho game kasitoberango sibana vunanyizwa ngoweza abiri mwetano okuda grube bira ku 22 bet oberenge nsongo zitambusa abazanya live in play ku mipira nawe chiri stede abazanya ka aviator nebirala byo nebigwa mu ko eryo oja kuberango bisangako ate odds ziri wagu sibana vunanyizwa atana weza abiri mwetano krizi bakuberango siba ku side eyo kakati akadenga katutwala oluwana ngambye omubebezi entandalonza agendo jikulira kiwarona libweyo gerero lugambo oti ngambye agendo kulira entandalo kubanga omuntu asobola kubera nga talya sente nga bobalya nga ateba uliriza omubebezi bonna ei abantu bazuke baberenga balya ku sente kugambye nabadde wane ekiro ne mbagamba nti jayo ale badi ne ordinary result city bill era ne mbagamba nti target yange kasatu yako city emu kiba kiwedde nezo na bill skede tuwa sente zituwa de sente emisana ale badi ne tuwa sente ne ordinary ne tuwa sente mbadde wana kaunge zine mbagamba nti buli omufu bangawo osobola labengo okuna late badi ne ordinary target ya felicity emu kasatu tuwa sente kiba kiwedde late badi tuwa de sente era yenzo ndi mubagamba gwegenda ku docket oberengo jayo alibadi egenda kuzanya kumacha gendo jiyo ni ordinary eranja kujano mbagamenti enetwa de center eranga wabadde ko ngo uliriza munaye gwakiriza buli kimuchi berenga chikuita ko nagamba tujja mukuba mujine mipire jisigadde yatu uli ate tugena mukuba ne mu season yonna wachoba okulagenda ku code oberengo ofuna mipira genda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa batana weza abiri mwetanto krizi bakubera ngo siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya pe wobo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetanto krizi bakubera ngo siba tubepere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itao berengu wafuna kumipiro ya kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash jayo ale badi ama nyobu omibwa ale badi obumanyi jayoka ordinary ama nyobu omibwa ordinary yake dotu wa sento obumanyi genda kutentu beti uberengo teka mwa kemfisi kastobe rango sivana bufunanyi ziwa mgoza vili mweta nukuda gulu tuberenga tupe pira mpola mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash utukendo kuberenga tutambri yao ya kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tube pere tuberenga tubunonya kumajia njagala tutege tunonye kusente siwa na uvunanyi siwa wejayo alibadi oteke mwaka sente wali kutentu beti osirike kasitobe rango wezabili mwetano kudaguru jayo ka ordinary ogende wali kutentu beti uberengo oteke mwaka sente osirike vya ipiku eri kudoketi echibimba kwe chiri akatambula ngenda kati ikayu akatambula kagenda kupira kagenda yu kubira mkakamu soko jeze ziriongo ogenda kutentu beti uberengo obebera tuberenga tambula mpula mpula kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash yenze pade siruma gombebe tukenda kuwa dagana wali haka unge zikuwanga wake deta ibera sawe mpaka sawa biri netuberenga tuita msonga zonanga wezi wazigendo kuberenga zitambula kambagali za machama lunch muberebu lunch mweraba
0: Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo Ako kekaba daka timba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo kakutusibu ako Kampuni ya betting ngansi Eye 22 bet Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abili mwetano Bubu sibaka sente sibaka katakuruma
4: Kujirikuge Mama kujirikuge Aloka
5: Erini mutari kwayo, teni kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet, usigarengo njumile vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa cho, ne vacho sports za 22bet, njumiru wa crash games, owa casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula, tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeleza, wabamia kabili mwetano, no kude waguru.
4: Alo, alo, get!
0: Twesose sawe ndala Time check Esawa suwe se musamfu Esichiro Time check kutusu wako Bena musigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kuja yaka senti kajisera chona wo ya gali de Awotari kuandika wano na wali Nika stemu mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app Enuye venue y'abasumba abikirizia
1: Inya ya Patrice
0: Aizimbye ku musingi ogw'obuweereza mu ikirizia
2: N'empereza tusa papa luyanonda Beri bishop w'ekinda bishana
0: Amabulire n'ensonga zonna ezikwata ku ikirizia Venue Sapiencia Enkuruze ya magezi Ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
6: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo